0: Oi, Pritigo! Suruh ibu lah. Ini, ini.
1: Sibat kudus boy, Pritigo. Kayak sabat lah, yo. Ini baru sawah aku. Merujuk. Sabat mulu generator.
0: Oja, oja lah. Tagetah.
1: Tagetah, Pritigo. Tagetah, Pritigo. Ini gustu aku. Nggak ini kulit lah aku. Kanan hubung lah aku.
0: Awai beli mah, Pritigo. So, you know na to, ha? Katong, Pfizer wine. Nga 50. Lami kito. Katong, gipaningot kagbugna ba?
1: Katong ipaningot sa kabugno, pre. Parang panington sa tapil.
0: Ah, sige, sige. Wata ko. Palit ko 550 gisod, pre.
1: Apil, sumsuman, pre, ha?
0: Okay.